0: Alhamdulillah, hari ini Ahad 9 Ogos 2026 ya. Seperti mana yang kita sedia maklum, walaupun bendera besar negara Brunei Darussalam telah pun diturunkan secara rasminya di sebelah petang kemarin ya, menandakan berakhirnya acara-acara Hari Keputeraan Keboh Dulia Mamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Namun acara-acara sampingan ataupun acara-acara kerajaan masih lagi dijalankan di negara kita Brunei Darussalam ini ya. Dan kalau kita melihat di daerah Brunei dan Muara di Ibu Negara, berlangsungnya perlawanan tarik alat peringkat saringan dan akan diteruskan lagi pada hari ini sebetulnya, dan akan diteruskan pada minggu depan 16 Ogos 2026 yaitu di peringkat akhir. Jadi pada pagi ini sebetulnya kepada pendengar-pendengar kita di Harmony FM, ingin kita berikan satu lagi acara yang berlangsung di daerah Plaid, yaitu pertandingan, pertunjukan dan pameran kerjaya komunitas sebetulnya, yaitu urusan rumah tangga, pertandingan masak-masakan dan gubahan bunga, di mana acara ini sering kali diadakan setiap tahun dan ianya dikendalikan oleh Persatuan Pertiwi Daerah Plaid ya, yang diadakan setiap tahun bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Keboh Dulia Mamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut perkara ini sebetulnya, kita bersama dengan Yang Mulia Cikgu Fatimah binti Tanji selaku pengurusi jawatan kuasa urusan rumah tangga, yang kata orang sudah setiap tahun ataupun berpuluh tahun sudah mengadakan acara ini sempena dengan Hari Keputeraan, bagi memberikan ruang dan peluang kepada peminat-peminat masakan dan juga gubahan bunga. Jadi pada pagi ini pendengar, sebenarnya kita bersama dengan pengurusi Cikgu Fatimah Tanji. Assalamualaikum Cikgu Jah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
1: Kabar baik alhamdulillah. Nah,
0: jadi inilah apanya kata ni, acara yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh komunita di daerah Plaid ini ya. Seperti mana yang semaklumkan tadi pemberikan kita, kalau tidak silap saya, acara ini diadakannya orang itu berpuluh-puluh tahun sudah, yang dikendalikan oleh pihak Persatuan Pertiwi. Jadi mungkin saja peminat-peminatnya akannya katanya berkunjung pada pagi ini. Jadi sebagainya katanya perkongsian kepada pendengar-pendengar katanya, khususnya di negara Brunei Darussalam ini, mungkin akan menyaksikan acara ini. Berapa kategori-kategori dipertandingkan dari gubahan bunga, masakan, dan mungkin ada pecahannya kalau kita melihat tadi ya, masakan ayam, masakan daging, masakan ikan dan sayuran ini dipecah-pecahkan. Jadi berapa kategori ini Cikgu Aja?
1: Alhamdulillah pada tahun ini sebanyak 4 kategori, yaitu termasuk bagian gubahan, jahitan dan anyaman, jenis masakan dan kuih muih, di mana keseluruhannya berjumlah 34 jenis.
0: Jadi dipecahkan lagi dengan apa kategori-kategori sampingan juga?
1: Betul. Ya betul. Seperti gubahan bunga kategori A, bahagian jahitan sulaman kategori B, dan masakan kategori C, dan segala kuih muih termasuk kuih tradisi bahagian D.
0: Jadi kalau kita fahamkan, acara ini diadakan di sebelah petang dan akan dihadiri oleh tetamu kehormatnya ialah pemangku isteri pemangku pegawai daerah Plaid. Jadi pada pagi ini peserta-peserta menghantar ni Cikgu, betul ya?
1: Iya betul, dari jam 7 pagi hingga 8, sebab 8.15 adalah taklimat kepada seramai 16 orang hakim ya. Dikategorikan bahagian-bahagian lah. Jadinya tetamu kehormat kita Puan Dayang Khairunnisa Nadia binti Abdul Ghani, isteri pemangku pegawai daerah Plaid, akan hadir pada jam 11.30.
0: Berapa keramaian peserta ni Cikgu Jah, kalau anda keberatan?
1: Alhamdulillah lebih daripada 70 orang. Alhamdulillah.
0: Mengikuti anulah.
1: Ya, mengikuti di mana kategori yang mereka minat.
0: Ya. Kalau melihat kategori mana yang selalu menjadi sambutan ramai ni pendengar?
1: Sebenarnya kalau dipandang dari beberapa tahun yang sudahlah sampai ke hingga tahun ini, nampaknya komunitas kita ni macam suka semua bunga, jahitan, pada tahun ini dorang juga ada

0: membuat bahan bunga daripada bahan terbuang seperti botol mineral masa ni banyak kan. Ya. Jadi diorang buat bunga. Ada di antara ahli-ahli ni sudah pun menjalankan perniagaan mengenai dengan bunga daripada botol mineral.
1: Dan kalau kita melihat je tadi sebelum ke Tani Kaudara ni, ada saya melihat tadi kreatif salah seorang peserta dari segi gubahan makanan, apa ni kita ni
0: nasi pulut ini kami kategorikan mempunyai dua tingkat tetapi tidak bertiang lah. Cuma bertingkat saja. Lepas itu sekarang cara penghakiman dari segi rasa masak nasi. Lepas satu daripada hiasan gubahan dari sudut atulah ya.
1: Kalau kita melihat kita ingin mengetahui je juga jah tiba. Kalau selesai, biasanya selesai daripada acara ni, apakah ia nyorang itu dijual kepada pengunjung-pengunjung ataupun macam mana ni masakan-masakan ni?
0: Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tiap-tiap tahun berpusu-pusu orang ramai berkunjung dari jam pukul 1.30 petang hingga pukul 3. Memang jenis makanan, ada yang suka gubahan bunga tu diorang pun balik. Macam tu. Memang laris.
1: Jadi ini orang setiap tahun. Kalau untuk keberatan je ni, berapa tahun sudah rasa-rasanya dan tahun bila mula menganjurkan apa ni peraduan urusan rumah tangga ni? Karena kita dipahamkan juga salah seorang jawatan kuasa yang nyakata ni lama sudah dalam.
0: Ya, betul. Betul ya. Dulu 3 persatuan bergabung, tetapi sesudah itu diasingkan, ada yang bagian baby show lah, tapi sekarang dah ada. Tapi diorang ada bagian peraduan kucing, bunga hidup daripada bersama dengan pertanian menggelit lah. Tapi kami Pertiwi ni alhamdulillah lah, di kami meneruskan ni lebih daripada lebih daripada 40 tahun lebih.
1: Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar untuk akhirnya selaku pengurusi jawatan kuasa peraduan urusan rumah tangga sempena Hari Keputeraan pada tahun ini. Jadi apakah harapan dan saranan kepada para peserta dan kepada para pengunjung-pengunjung yang akan hadir nanti? Silakan.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa penyelaras, jawatan kuasa peringkat daerah lain menyediakan acara ini, dan kami dari Persatuan Pertiwi Cawangan Belait mengendalikannya. Saya berharap nanti keramaian itu orang ramai boleh berkunjung dari mula pukul 1.30 petang hingga pukul 3. Dan pagi ini juga nanti akan disampaikan hadiah kepada pemenang.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan apa ramai penyertaan. Kalau melihat ni, penuh sudah meja peserta mengantar gubahan dan masakan masing-masing, betul ya?
0: Iya, betul. Alhamdulillah, sebab wanita-wanita kita ini terdiri daripada anak-anak belia, suri-suri rumah tangga yang tidak mempunyai persatuan pun durang minat ni. Memang ditunggu-tunggu durang setiap tahun perkara ni. Macam saya pun rasa ragu melihat. Alhamdulillah, terharu dan rasa banggalah dengan bakat semula jadi daripada komunitas ketani yang dulu-dulu diperolehi orang daripada kelas bagian lanjutan pelajaran. Lepas satu melalui majalah, melalui sekarang ni alhamdulillah di TV ketani ada melihat macam-macam masakan. Dari radio juga. Jadi alhamdulillah kependayaan durang itu ada di antaranya dimanfaatkannya kepada mengikuti pameran ini. Alhamdulillah lah, walaupun durang ini sudah berumur tapi berminat. Alhamdulillah, pasal durang suka benar-benar ni. Kadang-kadang bertanya bila adakah ada. Tunggu. Alhamdulillah, menceriakan suasana ketani kepada Hari Keputeraan Kebawah Duli, raja yang ketani cintai, raja yang berdaulat, yang memimpin negara ketani dengan adil. Rakyat ketani pun alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah masa ketani

0: menceriakan suasana Hari Keputeraan Kebawah Duli Raja yang Ketani kasihi. Sebab Ketani mesti kuat semangatlah. Macam saya pun sukalah perkara ni. Saya memang hobi saya perkara cuman ni adik. Alhamdulillah tiap-tiap tahun ahli-ahli kaum wanita Ketani memang menunggu tu. Sebab hanya hari perayaan saja dibuat seperti ini.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancarnya Ketani, dan insyaAllah sekitar pukul berapa tadi juri akan menghakimkan peserta-peserta?
0: Sekitar pukul 8, 8.30.
1: Ya. Baiklah cikgu, ucapan terima kasih kepada kita kerana sudi bersama kita menerusi Harmoni FM lintas langsung kita berkaitan dengan pembukaan acara Hari Keputeraan, iaitu berlangsungnya acara peraduan gubahan bunga dan masak-masakan yang berlangsung pada pagi ini. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kepada bagian Harmoni Radio RTB dan sebagainya memberi sokongan baik kepada kaum wanita Ketani. Menampakkan kreatif durang, bakat-bakat durang, ha? Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak juga daripada kita kerana sudi nyakata ni membagi masalah untuk ke udara Nursi Harmoni FM. Baik cikgu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Emma dan juga audio pendengar, itulah tadi ya kita bersama dengan pengurusi peraduan gubahan dan juga kerapangan serta masak-masakan bagi kaum wanita. Kalau kita dengarkan tadi menghampiri 40 tahun ya acara ini sudah diadakan. Jadi syabas dan tahniah kepada Persatuan Pertiwi Daerah Blight ya, dan untuk pemberigaannya kepada pendengar-pendengar kita khususnya di daerah Blight ini, untuk nyaurang itu sama-sama untuk menghadiri, untuk menyaksikan sendiri lahnya kata ni, di mana acara ini diadakan pada pagi ini hingga ke petang. Acara kemuncaknya bertempat di Dewan Bendaran ya, Kuala Blight. Jadi orang ramai dialu-alukan hadir, dan seperti mana yang diberitakan tadi sekitar jam 8.30 pagi ini akan bermulalah sudut penghakiman oleh juri-juri yang telah pun dilantik. Ya, insyaAllah orang ramai dialu-alukan hadir. Jadi Emma dan juga sudah pendengar yang dihormati sekalian, itulah yang dapat kita kongsikan merusi laporan kegiatan Harmoni FM. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bersama lagi di Dewan ini bagi pemberitaan pertandingan kucing-kucing tempatan ya. InsyaAllah.
2: Baik, apapun terima kasih Erwin. Baik, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat berhujung minggu juga ya.
1: InsyaAllah ya.
2: Baik, kita sebentar tadi bersama dengan rakan kita Irwan Rino membawakan tadi laporan ada pertandingan dan juga pameran urusan rumah tangga sempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bertempat di Dewan Bandaran Kuala Belait. Jadi apapun untuk semuanya yang mungkin belum lagi tahu apa aktiviti yang dilakukan pada hujung minggu ini, ini adalah masanya untuk kita mengisi kekosongan dan juga mencari destinasi yang menarik. Kalau tadi bertempat di Dewan Bandaran Kuala Belait, mungkin boleh berkunjung di sana untuk mengetahui lagi mungkin pameran mengenai dengan urusan rumah tangga yang sedang berlangsung ketika ini di Dewan Bandaran Kuala Belait. Ya, ada pelbagai hasil kraftangan, bunga-bungaan dan juga masakan berlangsung ketika ini di kawasan Dewan Bandaran Kuala Belait. Jadi apapun yang penting juga bawa keluarga dan juga rakan-rakan untuk sama-sama memeriahkan lagi pameran dan juga pertandingan tersebut. Selain kita bersantai, pasti juga dapat menimba ilmu serta menimba idea baru, juga membeli produk tempatan dan juga menikmati suasana yang penuh warna-warni serta kemesraan community ya. Baik, audio tepat pada pukul 9 pagi ini nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita sukan, dan juga insyaAllah kita akan bersama juga untuk membawakan audio laporan bersama dengan rakan kita Hajah Fauzia untuk kita membawakan audio laporan Minggu Maritim Brunei Darussalam BDM.

0: 2026 dan hari ini adalah merupakan hari terakhir ya acara itu berlangsung. Jadi ikuti bersama nanti pada pukul 9.30 minit pagi bersama dengan rakan kita ya.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
3: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Harmony FM.

penting happy pada pagi ini daripada Dian Bian Gindas yang penting happy ya. Baru saja menghiburkan Auda dalam ruangan sesegar harmoni. Kita kembali bersama Pajua aktiviti pada hujung minggu ini bersama dengan keluarga untuk hari ini. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda dan juga kita mengharapkan juga Auda akan terus terhibur bersama juga dengan lagu-lagu yang kita bawakan dalam ruangan sesegar harmoni untuk pagi ini. Dan kita masih lagi dalam ruangan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan tutup nanti ruangan WhatsApp Harmoni FM pada pukul 9 pagi ini nanti ya. Baik, ini ucapan yang kita terima. Alhamdulillah, happy birthday Sana Hawa untuk Pangeran Sa'diah binti Pangeran Haji Osman. Semoga dikurniakan afiat yang berterusan. Semoga diberkati dengan umur yang panjang lagi barakah. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bahagia di samping keluarga yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada sepupu-sepupu OKBI dan seterusnya. Lagi ucapan yang kita terima. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, tahniah dan juga selamat menyambut hari ulang tahun Adinda Pangeran Sa'diah Pangeran Haji Osman. Didoakan semoga sehat, dipanjangkan usia dan juga dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada Kekanda dan juga Adinda Mu.

Dari awal dia tepat pada pukul 9 pagi ini, nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita, dan insyaAllah juga kita akan bersama dengan rakan kita, pelapor kita yang berada di lokasi untuk membawakan awal laporan Minggu Maritim Brunei Darussalam BDMW 2026 nanti pada pukul 9.30 minit pagi. Dan juga antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk awal pada hari ini 10.30 minit pagi, kita akan bawakan awal siaran ulangan Dapur Harmoni terbitan rakan setugas kita Azura, dan juga Ruangan Mahlika Cinta, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin, dan juga kita bukakan ruangan untuk rakan mendengar kita yang bersama untuk mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan dan juga pertunangan untuk hari ini dalam Ruangan Mahlika Cinta 11 hingga 12 tengah hari nanti.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April.

0: 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Mai, ini merupakan ucapan yang terakhir yang sempat untuk kita kongsikan bersama pada pagi ini. Ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat terjadi buat sahabat Encik Fatih Fatullah yang ke-32 tahun. Semoga Allah memanjangkan umur, dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik, dilimpahkan rezeki serta bahagia bersama dengan isteri dan juga keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih DJ. Apapun tidak ada nama pengirim untuk ucapan ini. Apapun yang mungkin menyambut hari jadinya, mendengarkan hari ini ya, untuk Encik Fatih Fatullah yang ke-30 tahun ini, mungkin daripada sahabat mendengarkan di sisi radio ketika ini. Jadi apapun, sekali lagi kami di Harmoni FM ingin ucapkan selamat menyambut hari jadi kepada yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Kami mendoakan semoga berbahagia bersama dengan keluarga, disihatkan tubuh badan, dipanjangkan umur dan juga semoga segala hajat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Auda, alhamdulillah juga ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi telah pun Imah kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini. Dan kita tutup ruangan WhatsApp Harmoni FM dalam segmen ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi ya. Dan terakhir, mutiara kata yang dikongsikan, orang yang merasa hidupnya terlalu alam kesepian, ia adalah orang yang hanya berpegang teguh pada hayalan semata-mata, menghayalkan suatu impian dan juga harapan itu. Samalah ia seperti sang pungguk merindukan bulan, kerana hidup ini perlu kita perjuangkan dengan titik-titik peluh kita sendiri. Bukan hanya mengeluh dengan hanya mengharapkan belayan kasih sayang dari orang lain yang bulat, ia tidak akan datang bergolek, dan yang pipih ia tidak akan datang melayang. Dari itu biarlah hidup ini macam sang rembulan dan matahari, dilihat orang atau tidak, ia akan tetap bersinar dan juga bercahaya. Dihargai orang ataupun tidak, ia tetap akan menerangi dunia alam sejagat ini. Fikirkanlah. Dan ini datangnya daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadong. Jadi Auda, kita akan kembali bersama dengan Auda di ruangan sesegar harmoni selepas berita sukan ini nanti ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengecam apa yang disifatkan sebagai usaha berterusan dan terancang oleh pihak tertentu untuk melemahkan badan induk bola sepak dunia itu serta presidennya Gianni Infantino. Kenyataan dibuat ketika kontroversi membabitkan rancangan pelaburan persendirian Infantino yang kini dibatalkan masih berlarutan selain beliau berdepan desakan supaya meletakkan jawatan. Infantino pernah memegang jawatan setiausaha agung UEFA dari 2009 hingga 2016 sebelum dipilih sebagai presiden FIFA pada 2016. Pemain pilihan ketujuh Iga Świątek bangkit daripada set pertama yang sukar untuk menewaskan pemain pilihan ke-10 Marta Kostyuk dengan keputusan 3-6-6-1-6-2 sekaligus mara ke suku akhir kejohanan terbuka National Bank di Toronto. Świątek seterusnya akan berdepan pemain pilihan ke-15 Diana Schneider yang menewaskan pemain pilihan ketiga Jessica Pegula dengan 6-3-6-2. Dalam perlawanan pada sebelah petang, pemain pilihan utama dari Belarus, Arina Sabalenka akan bertemu pemain pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, manakala pemain pilihan ke-8, Amanda Anisimova, berdepan pemain pilihan ke-9 dari Ukraine, Elina Vitulina. Penunggang Belanda Demi Vollering memenangi peringkat ke-8 yang cukup mencabar dalam perlumbaan jelajah De France Femmes sekaligus merampas jersey kuning menjelang hari terakhir perlumbaan. Peringkat jalan berbukit sejauh 171.9 km dari Sestron ke Nice itu ditentukan oleh perlumbaan sengit daripada pelumba pasukan FDJ United Suez dengan mengejutkan pesaing-pesaingnya dan berjaya mengekalkan kedudukan untuk meraih kemenangan. Kemenangan peringkat itu membolehkan Vollering menyarung jersey kuning buat kali kelima dalam perlumbaan tersebut, menjadikannya pelumba kelima yang memimpin edisi 2026 Jelajah De France Femmes. Ore Martin mendahului perlumbaan dari awal hingga akhir untuk memenangi perlumbaan pecut Grand Prix British di Silverstone sekaligus mengukuhkan kedudukannya di puncak carta kejuaraan MotoGP. Perlumbaan dari Spanyol itu memanfaatkan kedudukan petak utama untuk melakar kemenangan meyakinkan dalam perlumbaan pecut 10 pusingan tersebut dengan pelumba pasukan Trackhouse Iogura menamatkan saingan di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Martin, Marco Bezzecchi, melengkapkan penguasaan podium Aprilia di tempat ketiga. Kemenangan itu melonjakkan jumlah mata Martin kepada 220 mata, mewujudkan jurang 17 mata di hadapan Ogura yang berada di tempat kedua. Sementara Bezzecchi memintas Marc Marquez

0: untuk menduduki tempat ketiga dengan ketinggalan 27 mata. Hasrat Marquez untuk memburu gelaran juara terjejas teruk apabila pelumba Ducati itu merosot daripada kedudukan ke-6 di petak permulaan ke tempat ke-9 di garisan penamat. Kini beliau ketinggalan 29 mata di belakang Martin menjelang perlumbaan utama hari ini. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia akan anda ikuti tepat pada pukul 10 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Sesegar Harmoni untuk hari ini. Apapun selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu juga. Kita teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini.

Baik, lagu daripada Helvi Mariat dengan lagunya Mas Joko, 9.8 minit pagi. Terima kasih yang bersama juga. Dan nantikan Auda, kita akan bawakan Auda laporan Minggu Maritim Brunei Darussalam BDMW 2026 bersama dengan rakan kita Haja Fauzia. InsyaAllah nanti kita akan bawakan Auda pada pukul 9.30 minit pagi. Dan apapun untuk Auda pada pagi ini, sambil kita bersama dalam ruangan sesegar harmoni, mungkin sedang menikmati juara minum pagi, sarapan pagi juga, menghirup secawan kopi ataupun teh, apapun selamat menjamu selera juga untuk Auda, minum pagi, sarapan pagi Auda. Dan sambil itu juga kita kongsikan maklumat semasa untuk Auda pada hari ini, di mana negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan berjerbu. Keadaan ini adalah disebabkan oleh sejumlah titik panas akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang berlaku di Kepulauan Borneo dengan ditiup angin perlahan dari barat daya menuju ke negara Brunei Darussalam. Jadi, image satelit yang diterima dari ASEAN Specialist Meteorological Center menunjukkan sebanyak 185 titik panas pada 1 Ogos 2026 dan 371 titik panas pada 2 Ogos 2026 di Kalimantan. Dan Auda, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan bahawa negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya, di mana angin pada amnya bertiup dari barat barat daya di rantau ini. Dan berdasarkan juga ramalan turunan hujan tinjauan bermusim bagi bulan Ogos 2026, jumlah turunan hujan bagi negara Brunei Darussalam diramalkan sedikit bawah normal, dan juga dengan jumlah turunan hujan sedikit 20% hingga 40% di bawah nilai normal bulanan bagi bulan Ogos. Jadi pada masa yang sama juga, suhu udara maksimum harian dijangka berada di lingkungan 34 degree Celsius hingga 36 darjah Celsius. Jadi Auda, di mana Kementerian Kesihatan juga menasihatkan orang ramai bahawa pada bacaan PSI sederhana di antara 50 dan juga 100, mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan bolehlah melakukan aktiviti luar, serta manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga tua dan juga mereka yang menghidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan juga penyakit jantung atau mempunyai alahan kepada debu adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Jadi ramai yang mengalami gejala seperti batuk berpanjangan ataupun sesak nafas adalah dinasihatkan untuk berjumpa doktor di pusat kesihatan terdekat. Ya, ada orang ramai juga dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan juga Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya juga berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan ataupun rumput. Dan dalam masa yang sama juga, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka ataupun apa jua aktiviti yang boleh memburukkan keadaan, terutamanya semasa musim kering. Jadi satu makluman juga untuk Auda pada hari ini, di mana kita di negara Brunei Darussalam mengalami jerbu di negara Brunei Darussalam. Situasi terkini ya, keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam. Jadi apapun, mungkin ada yang ingin melakukan aktiviti di luar, pastikan banyakkan untuk minum air juga ya. Dan kalau boleh mengelakkan juga

lakukan sebarang aktiviti di luar kerana keadaan cuaca juga di negara Brunei Darussalam sedikit berjerbu ya. Apapun, mudah-mudahan dipermudahkan juga urusan untuk AUDA pada hari ini dan juga aktiviti hujung minggu AUDA bersama dengan keluarga tersayang. Jadi AUDA insyaAllah nantikan kita akan bersama ya untuk bawakan AUDA laporan Minggu Maritim Brunei Darussalam BDMW 2026 bersama dengan rakan kita Jafauzia.

Selamat datang ke Brunei Darussalam Maritime Meet 2026. Berlangsung selama 4 hari iaitu bermula pada hari Khamis 6 Ogos hingga hari Ahad 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Jom bersama kami meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam dan istimewanya dapat mengenali lebih dalam lagi industri maritim global. Sepanjang 4 hari bersama kami, para pengunjung berpeluang untuk mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan. Bukan itu sahaja, Auda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan seperti Color Hunting Challenge, Token Discovery dan

0: FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTV Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTV Go, dari kami untuk bis kita.

Ya, 7.26 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Kita sedang berada di jam kedua Simfoni Harmoni untuk malam ini bagi edisi pertemuan Ahad. Sudah pun berubah daripada 25 kepada 26 Safar 1448 Hijrah. Bersamaan 9 Ogos 2026. Masih terima kasih semuanya di atas kesetiaan nabis kita sepanjang hari ini. Dari Sesegar Harmoni membawa ke Mesra Harmoni dan Simfoni Harmoni pada malam ini, insyaAllah akan terus bersama Auda secara ke udara bersama saya Zul sehingga pukul 8 malam, dan rakan setugas yang lain nanti akan menggalas tanggungjawab sebagai penyiar dan rakan Auda sehingga pukul 10.30 minit malam. Dan pendengar-pendengar akan terus ditemani menerusi Senandung Irama dan meniti fajar sehingga pukul 6 pagi esok. Baik, untuk pertemuan kita malam ini Simfoni Harmoni, 8 malam nanti akan kita serahkan siaran ini ke Studio Jubli 1 untuk kita mengikuti siaran berita 8 malam. Dan usai berita nanti, kita akan berada di dalam segmen ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini sahaja sehingga kita meniti pukul 10 malam sebelum kita mengikuti nanti sekali lagi berita 10 malam dari Studio Jubli 1. Dan sebagai panduan, kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu menunaikan sembahyang Fardu Aisyah bagi negara Brunei Darussalam malam ini ialah pada pukul 7.47 minit malam. Daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan daerah Blight pula hendaklah ditambah 3 minit. Baik, untuk jam kedua ini kita buka tirai hiburan Simfoni Harmoni. Dengarkan sebuah lagu country song dari Tantowi Yahya. Tajuk lagunya Hidupku Sunyi.

0: Eh, Wang. Masuk awak tu dah ni. Better kita dah sembahyang dulu.
1: Aku tak siang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga patah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

Ya, sekarang pukul 7.36 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu menunaikan sembahyang fardu Isya ialah pada pukul 7.47 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.56 minit pagi esok. Sementara itu, bagi daerah Tutong pula, Isya malam ini bermula pada pukul 7.48 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.57 minit pagi esok. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di daerah Blaid pula, sebagai panduan bersama, Isya bagi daerah Blaid malam ini bermula pada pukul 7.50 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.59 minit pagi esok. Kita dengarkan sebuah lagu dakwah daripada kumpulan Raihan. Tajuk lagunya Iman Mutiara. Kepada yang baru bersama, Auda sedang mendengarkan Harmoni FM. Kita berada di dalam ruangan Simfoni Harmoni di jam kedua.

Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubilee.

0: Lebih 50 peserta terdiri dari murid sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah menyertai program berkenaan semasa musim cuti persekolahan. Melalui program, para peserta diajar meningkatkan kecintaan terhadap alam sekitar serta memupuk rasa tanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara menganjurkan Hari Keluarga di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pelbagai aktiviti disusun antaranya permainan keluarga, sukaneka, jamuan dan gerai jualan serta aktiviti pengakap seisi keluarga. Dengan tema Bersama Keluarga Memperkukuh Ukhuwah, aktiviti tersebut mencerminkan komitmen Persatuan Pengakap dalam memupuk nilai kekeluargaan, persahabatan dan semangat berpasukan. Simposium Para Pemimpin Penjagaan Kesihatan Masa Depan mendedahkan para penuntut tingkatan 6 dari seluruh negara mengenai pelbagai bidang penjagaan kesihatan selain melengkapi mereka dengan pandangan praktikal, penerapan universiti, laluan kerjaya penjagaan kesihatan dan cabaran yang dihadapi dalam sektor berkenaan. Dihadiri oleh lebih 100 pelajar, simposium sehari itu berlangsung pagi tadi di Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah. Antara pengisian simposium, Bengkel Case Clinical dan Carnival Penjagaan Kesihatan, penganjurannya diharap dapat terus menyediakan peluang bagi anak tempatan meneroka kerjaya penjagaan kesihatan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan yang boleh dimainkan dalam membentuk masa depan penjagaan kesihatan di negara ini. Sukan. 13 pasukan dari mukim dan kampung daerah Belait menyertai kejohanan sepak takraw regu yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Sukan Mumong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada perlawanan itu, pasukan Kerma Negara muncul juara setelah menewaskan pasukan Kampung Pandan A. Kejohanan diadakan sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 dan dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Daerah Belait. Pertandingan Mencari Harta Tersembunyi atau Scavenger Hunt diadakan hari ini yang disertai oleh kira-kira 500 peserta. Aktiviti yang diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan diadakan sempena Minggu Maritim Brunei Darussalam. Aktiviti dianjurkan oleh Autoriti Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam juga dihasrat memupuk kesedaran orang ramai mengenai sejarah maritim Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui acara seumpama itu, dapat menghimpunkan ratusan peserta bagi meraihkan warisan maritim negara melalui semangat kerjasama berpasukan. Lebih 250 peserta mengambil bahagian dalam larian Lasak 8 jam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 di daerah Belait. Pertandingan berakhir pagi tadi di Kampung Keluyoh Sungai Liang. Aktiviti dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang dengan kerjasama Lumut Runner. Pasukan Futsal Arauda Akademi berjaya menduduki tempat ketiga pada kejohanan futsal jemputan bawah 13 bagi merebut piala DMN AFC. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Yayasan, Kota Kinabalu, Sabah. RWFT muncul johan perlawanan tersebut. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pinggiran Haji Muhammad Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu, akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

lagu dari Zamri Sendiri Kesepian. So walaupun audio yang baru saya bersama, audio diberikan dalam ruangan hiburan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Terima kasih lagu dari Shima dengan lagu Sedap.

untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan, serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika AUDA merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk

something about the way you look tonight. Lagu dari Elton John, 8:47 minit malam, waktu negara Brunei Darussalam. Kita audiens sedang dalam perjalanan kepada penghaluan di sekitar. Berhati tengok mandi ya. Semoga selamat di perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Kepala lagu dari Kepulauan Stings, Kusapu Air Mata Perpisahan.

Lagu dari Aisyah. Ini lagu Janji Manismu. Janji bukan sekadar kata-kata yang dilafazkan, tetapi amaran yang perlu ditunaikan. Jangan mudah berjanji jika hati belum bersedia untuk menepati. Kita dengarkan lagu dari Razis Ismail dengan lagu Kepulangan.

0: Dek, dek pelahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul nyangan jalan ni. Sabar.
1: Dek, diam saja kita bah. Tanam-tanam saya sana. Relax saja tu. Tu nah, kuning kita berjalan nak depan nah. Sampat ni dek, sampat.
0: Jangan dek, karang hijau karang berbalik ke lampung atau. Baru kena jalan.
1: Sampat ni dek, sampat. Sampat dek, sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
3: Selamat malam dengan Auda Fadil bersama kita pada malam ini. Senang santai sambil membuat karipap ya. Terima kasih kerana bersama kita pada malam ini.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong, kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerajaan.

0: Bumi FM 94.1 97.7 FM.
1: Baiklah, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM ya di pagi Isnin ini, dan juga kepada audiens yang masih setia bersama. Terima kasih semuanya yang mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat ya di pagi Isnin ini, dan kepada anak-anak, kepada adik-adik, kepada pelajar-pelajar ya, selamat bercuti. Cuti persekolahan sudah pun bermula ya pada hari Jumaat, dan juga mudah-mudahan semuanya gembira lah ya sepanjang cuti ini. Baiklah, inilah dia rekan-rekan WhatsApp yang menyapa Harmoni FM daripada Imah Haji Husin di Kampung Subok. Terima kasih Imah. Selamat menjalankan tugas katanya di pagi Isnin. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, berpanjangan juga dimurahkan rezeki, kata Imah ya. Ini pula daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman juga menyapa Harmoni FM. Katanya selamat pagi, selamat pagi Isnin ya. Selamat bertugas, apa khabar? Saya sihat, terima kasih. Semoga kita ni semua pendengar-pendengar Harmoni FM juga sihat walafiat ya, dimurahkan rezeki. Dan katanya cuaca alhamdulillah baik saja di perpindahan Lambak Kanan. Ini pula, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas ya. Semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan getani dan juga dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Di kawasan Gadung Masani, alhamdulillah cuaca baik. Ada pantun ya dihantarkan.

merah-merah si buah naga tumbuh subur di tanah rata. Sentiasalah kita sayangi keluarga, keluarga lebih berharga dari permata. Tepat sekali. Baik, terima kasih. Hai, tetap ceria, tetap semangat.

Ini pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ditutung masa ini cuaca cerah dan tenang saja katanya. Bisaikan panas, bisaikan panas usulnya sesuai menjamur pakaian apa katanya pakaian pakaian cepat kering cuaca yang dalam apa keadaan cuaca yang panas ini ya. Inilah dia daripada Cikgu Cut. Katanya apa khabar DJ? Saya sihat, terima kasih pertanyaannya. Semoga sihat selalu ya. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan ya kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cut katanya, dan kepada semua keluarga sahabat handai yang disayangi. Ya, semoga semua katanya sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang ya. Amin, amin, amin ya Allah. Pagi ini kata Cikgu Cut ya, macam biasa kan bersihkan kuasa rumah dan tempat-tempat binatang peliharaan di tempat-tempat haiwan peliharaan katanya. Cuti sekolah penggal ketiga, banyak masa untuk menyusun bunga-bungaan. Sebelum ini dada masa sibuk kerja menghantar anak sekolah. Anita masa untuk healing dan santai-santai. Dapat sekali Cikgu Cut ya. Salam sayang daripada Cikgu Cut, Iskandar dan Adam di Baitul Rizki, Kampung Geriam Tutong. Terima kasih. Baiklah, terus lagi ini pula. Assalamualaikum. Salam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Isnin. Selamat bertugas. Semoga kita ni semua diberikan kesihatan dan juga sentiasa dirahmati Allah selalu. Amin, amin, amin. Masa ini sedang menikmati sarapan. Seterusnya, menghantar anak sekolah ke IBTE sambil mendengar harmoni FM tetap di hati dan cuaca baik-baik saja di kawasan Lugu. Daripada Wadi, terima kasih Wadi di Perumahan Lugu.

Ya, juga daripada Ayu 213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu guys, katanya semoga sihat selalu. Cuaca di Sungai Akar ya, alhamdulillah baik. Ani katanya akan menghantar anak ke sekolah IBTE sambil mendengar Harmon FM kesayanganku. Kesayanganku, kata Ayu ya. Baik, terima kasih Ayu. Ini pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Haji Sari dan isteri tersayang di Batu Rizkah, Kampung Sedebi, Bandar Seri Begawan. Cuaca di sana baik-baik saja kepada mereka ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita ni hari ini. Amin, amin, amin. Ya Allah, terima kasih keduanya. Ini pula assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat pagi. Berjumpa lagi di udara hari ini. Saya katanya, menghantarkan ucapan tahniah sebetulnya ya. Sana Helwa, selamat hari kelahiran hari ini untuk Amik tersayang Awang Sapar bin Haji Tua yang berada di rancangan perumahan negara Rimba. Segala doa, segala ucapan buatnya, alhamdulillah di usia yang penuh berkat ini, Amik masih dikurniakan kesihatan yang baik walaupun sudah bersara, tapi masih still awet muda, bahagia selalu di samping cucu-cucu tersayang yang sangat comel, manja dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan umur yang panjang kepada Amit ya, sihat walafiat, diluaskan rezeki, ditenangkan hati dan juga kebahagiaan terus mengiringi perjalanan Amit ya. Ya, dalam setiap gelak ketawa cucu-cucu, semoga setiap langkah sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah jua selalu. Dan ya Allah, ya Tuhanku, gelak jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya, ucapan ikhlas daripada Nora atau Ida Nazira dan sepupu, sepapat serta seluruh seisi keluarga

yang dekat dan yang jauh. Terima kasih juga awak Asman menyapa Harmon FM dari flat Sinarubai. Baiklah, ini pula Din juga dari Bukit Lumut juga menyapa Harmon FM. Terima kasih Din. Terus lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas katanya. Ucapan tahniah. Ya, selamat hari jadi ditujukannya kepada abang kesayangan kami semua. Itu Anwar bin Haji Omar yang berada di Kampung Bolkai. Yang berada di Kampung Bolkiah A, semoga dikurniakan umur yang panjang, rezeki yang luas, yang tidak putus-putus, yang seperti air zam-zam. Amin. Sehat selalu. Segala urusan dipermudahkan. Allah juga sentiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah juga. Amin. Amin. Amin. Ya, enjoy your birthday, abang, dari adik Mungkat Long dan family di Kampung Bukit Baharun Tutung, Kampung Bolkai, Kampung Bolkiah A dan Kampung Tungku. Wah, itulah dia. Ya, ucapan tadi ditujukan kepada abang kesayangan kami semua, itu Anwar bin Haji Omar yang juga menyambut ulang tahunnya hari ini, ya, yang berada di Kampung Bolkiah A, Bandar Seri Begawan. Terima kasih juga Ayub di Bukit Sibanging juga menyapa Harmon FM di pagi ini. Dan ini pula daripada Cikgu. Ya, mutiara kata seperti biasa, kiriman daripada Cikgu Pinggiran Haji Idris di Tugu Gandung. Di pagi indah lagi menyegarkan ini, ceriakanlah hati kita, jiwa kita dengan mendekatkan dengan kebaikannya. Dan pada juga pada sebuah senyuman, serta jauhkanlah kita, hati, jiwa kita daripada rasa kebencian, ya. Dari itu, janganlah kita risau dengan apa yang orang berkatakan tentang kita, kerana setiap orang membaca akan dunia hatinya sendiri dengan pahaman dan perjalanan roda-roda pengalaman yang berbeza. Dari itu, teruskan melangkah selama mana diri, selama mana kita berjalan pada landasan-landasan jalan yang baik dan lurus, meskipun terkadang perjalanan kebaikan itu tidak dihargai. Wah, itulah dia. Baik, terima kasih kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris di

0: Baiklah, ada lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Saya akan terus membacakan nanti selepas berita perdana pukul 7 pagi sehingga 9 pagi nanti. Baik, terus lagi menghantarkan ucapan Auda WhatsApp Harmon FM 83339411. Sekali lagi kepada semua, selamat pagi dan terima kasih semuanya. Terus bersama kami di Harmoni FM.
1: Berdampingan mesra dalam menyayangi hujan, bagaikan dunia milik kita.

Program Kepimpinan dan Jati Diri Pelajar Tahun 4 berakhir dengan penutupan rasmi program yang berlangsung kemarin di tapak Perkhemahan Persekutuan Pengakap Brunei Darussalam Beribi. Program selama 2 hari itu dihasrat membentuk syahsiah dan jati diri murid yang berakhlak mulia, berdisiplin, bertanggungjawab serta mempunyai keyakinan diri. Lebih 50 peserta terdiri dari murid sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah menyertai program berkenaan sempena musim cuti persekolahan. Melalui program, para peserta diajar meningkatkan kecintaan terhadap alam sekitar serta memupuk rasa tanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam.

Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara Kelmarin menganjurkan Hari Keluarga di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pelbagai aktiviti disusun antaranya permainan keluarga, sukaneka, jamuan dan gerai jualan serta aktiviti pengakap seisi keluarga. Dengan tema bersama keluarga memperkukuh ukhuwah, aktiviti tersebut mencerminkan komitmen persatuan pengakap dalam memupuk nilai kekeluargaan, persahabatan dan semangat berpasukan. Simposium Para Pemimpin Penjagaan Kesihatan Masa Depan mendedahkan para penuntut tingkatan 6 dari seluruh negara mengenai pelbagai bidang penjagaan kesihatan selain melengkapi mereka dengan pandangan praktikal penerapan universiti, laluan kerjaya penjagaan kesihatan dan cabaran yang dihadapi dalam sektor berkenaan. Dihadiri oleh lebih 100 pelajar, simposium sehari itu berlangsung kemarin di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah. Antara pengisian simposium, bengkel kes klinikal dan karnival penjagaan kesihatan. Penganjurannya diharap dapat terus menyediakan peluang bagi anak tempatan meneroka kerjaya penjagaan kesihatan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan yang boleh dimainkan dalam membentuk masa depan penjagaan kesihatan di negara ini. Separuh jalan di Jalan Utama Mentiri, Halaman Mentiri ditutup sementara hari ini. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan tambak jalan susur yang bermula pagi ini hingga 7 malam tertakluk kepada keadaan cuaca. Jabatan Kerja Raya mengingatkan para pengguna jalan supaya sentiasa berhati-hati dan mematuhi semua tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita antarabangsa menyusul selepas ini.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Ya, dimanapun anda berada, ya apapun yang kita lakukan di pagi ini.